0: menjaga kondisi dan kekuatannya. Tafsir Al-Quran Al-Azim Jilid 4 Halaman 329.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: 모두 다
1: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
0: Segernya kelewatan. Baru, lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: 모두 라디오.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semergiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah.

0: Cap sedap kedelai hitam spesial, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Aktivitas Anda akan terganggu bila sering mengalami seperti ini.
6: Aduh. Ih, ngapain kamu merintih? Sakit perut. Cepet, entar kebobolan lagi.
7: Kebobolan? Mens tahu,
6: pantesan wajahmu pucat. Nih, minum Velpo. Kebetulan aku juga bulanan, pasti bawa Velpo.
7: Velpo?
6: Jangan salah ya. Velpo ini pas loh buat wanita yang sering ngalamin telat bulan, paru sakit atau nyeri saat bulanan. Dan lagi dapat menyembuhkan sakit keputihan.
7: Kok gak ngomong dari dulu-dulu sih?
6: Velpo juga cocok bagi wanita yang punya aktivitas tinggi
7: seperti kita-kita.
6: Iya, karena dapat meningkatkan metabolisme agar bergairah, selalu tampil segar dan awet muda.
5: Wanita yang punya aktivitas tinggi tahu akan kebutuhannya. Dengan minum Velpo, kegairahan dan kesegaran tubuhnya tetap terjaga. Dengan minum Velpo, datang bulan lancar, aktivitas lancar. Produksi Kembang Bulan Farma.

0: Moderator FM dengan insert kesehatan.
1: Kerabat Moderator, memasuki usia 50 tahun ke atas, tetap aktif bergerak sangat penting untuk menjaga kebugaran serta membantu mengendalikan penyakit seperti jantung, hipertensi, dan diabetes. Tentunya, memilih olahraga yang aman dan sesuai dengan kondisi tubuh itu sangat dianjurkan. Dilansir dari WebMD, berikut olahraga yang baik untuk usia 50 tahun ke atas. Jogging. Bagi Anda yang ingin berolahraga dengan intensitas sedikit lebih tinggi, jogging dapat menjadi pilihan. Tetapi lakukan secara bertahap agar tubuh memiliki waktu untuk beradaptasi. Untuk menghindari cedera, gunakan sepatu lari yang sesuai dan pilih permukaan yang empuk seperti lintasan atletik atau rumput untuk mengurangi tekanan pada persendian.
2: Moderator.

0: to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: dari Wings Food.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman.

0: promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
1: Oh, bisa sesuai budget ya?
0: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
1: Oke, let's go.
0: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

indah dari istighfar. Imam Ibnu Hasyr rahimahullah menegaskan, siapa saja yang berhias dengan sifat istighfar, maka Allah Ta'ala akan memudahkan rezekinya dan urusannya, serta menjaga kondisi dan kekuatannya. Tafsir Al-Quran Al-Azim Jilid 4 Halaman 329. Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: 모두 다
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau
4: dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
6: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Wings Care. Wah, suasananya seru banget ya. Kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
9: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
8: Cocok banget sama tema pesta kita.
9: Setuju.
8: Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
9: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
8: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
10: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
11: Cheers! Air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers! Cheers!

Modern FM dengan Insert Kesehatan. Kerabat moderator, memasuki usia 50 tahun ke atas, tetap aktif bergerak sangat penting untuk menjaga kebugaran serta membantu mengendalikan penyakit seperti jantung, hipertensi, dan diabetes. Tentunya, memilih olahraga yang aman dan sesuai dengan kondisi tubuh itu sangat dianjurkan. Dilansir dari WebMD, berikut olahraga yang baik untuk usia 50 tahun ke atas. Jogging. Bagi Anda yang ingin berolahraga dengan intensitas sedikit lebih tinggi, jogging dapat menjadi pilihan. Tetapi lakukan secara bertahap agar tubuh memiliki waktu untuk beradaptasi. Untuk menghindari cedera, gunakan sepatu lari yang sesuai dan pilih permukaan yang empuk seperti lintasan atletik atau rumput untuk mengurangi tekanan pada persendian.

107,2 Moderat FM, jalur musik dan informasi. Kirabat Moderato, cepat banget waktu berlalu. Ternyata sekarang kita udah masuk aja di hari Kamis. Kamis itu kepanjangannya apa sih? Kepanjangannya adalah kamu yang manis. Oh my god, manis banget. Karena manis itu bisa memberikan energi ya. Jadi energiku hari ini full banget. Harapannya energi yang mendengarkan Radio Moderato juga jadi full. Soalnya bakal ditemani sama teman-teman yang enak banget, dahsyat deh. Buktiin sendiri kerabat Moderato tetap setia di program Galeri Dangdut. Kebersamaan kita akan berlangsung sampai jam 2 nanti. Makanya pilih sendiri tembang favoritmu ya.

Ihu, seru banget kena tipu. Siapa yang ditipu? Siapa yang menipu? Kayaknya hati yang ditipu ya. Soalnya si Mas Danang tadi udah jelasin secara gamblang di liriknya. Oke, buat kirobot moderator yang baru aja bergabung, silahkan aja. Kalau mau pilih teman-teman favorit, boleh di 081-234-147272. Atau juga kirobot moderator bisa bergabung melalui 0351-454-312 dan DM Instagram @radiomoderatorfm. Udah follow? Udah follow ya, udah ya. Jangan sampai gak follow, karena banyak juga followernya kami yang dari luar kota. Masa yang Madiun gak follow? Banyak banget informasi-informasi yang viral di sana. Jadi, apa ya ibaratnya? Alhamdulillah nih ya, karena buat moderator sedikit cerita juga. Sedikit cerita juga, kalau dashboard profesional di Radio Moderato itu alhamdulillahnya sampai detik ini tuh masih menyentuh ya sekitar 1 juta ke bawah, naik turun segitulah gitu. Kenapa? Karena memang banyak didukung sama penggemarnya Radio Moderato. So, buat brand-brand yang ada di Madiun, kalau butuh promosi via media sosial, silakan boleh banget ke Instagram @radiomoderatofm. Karena dashboard profesionalnya menunjukkan bahwa insight-nya sangat bagus. Bahkan nih ya, kira buat Moderato, untuk ini nih, apa namanya, kayak interaksinya itu juga sangat bagus. So, bisa jadi media yang positif, bersinergi juga sama brand, mempromosikan produk-produk unggulannya.

Coba yang jomblo kumpul. Oh, ternyata nggak banyak yang jomblo ya. Karena banyak kan udah ada yang mengisi hati, mau minimal udah ada targetnya yang mau ditembak itu siapa. Nggak apa-apa sih, karena punya target itu bikin kita lebih semangat untuk mengejar sesuatu gitu ya. Dan target sendiri sebenarnya nggak harus pasangan hidup. Bisa target di bidang pekerjaan kah, bisa di bidang pendidikan, atau bisa di bidang skill. Macam-macam banget ya kerabat moderator. Karena kalau terus mengupgrade kemampuan diri, bahkan ketika kita tuh kayak nggak berhenti belajar di bidang yang kita suka dulu, lebih dulu ya, di bidang yang kita suka lebih dulu, misalkan kayak sukanya ngomong, ya udah mencoba untuk jadi pembicara misalkan, atau belajar mau jadi moderator, belajar mau MC, itu boleh banget. Nah, siapa tahu nantinya bisa jadi peluang kerja yang baru. Terus kalau sukanya bikin gambar-gambar, sketsa-sketsa, ya udah bikin konten aja. Nanti dengan adanya konten, lama-lama pasti ada konten yang akhirnya FYP kan. Nah, dengan begitu nanti juga bisa jualan, mensketsa gambar seseorang terus dikirimkan ke alamat yang bersangkutan, atau mau menjualnya secara digital, itu bisa. Meskipun ada AI, yang namanya kemampuan seseorang itu kalau menurut saya secara pribadi tuh nggak tergantikan, karena sensasinya, sensasi bahagianya tuh pasti beda ya. Ibaratnya kalau misalkan lukisan aja yang dilukis secara langsung, atau cuma sekedar gambar yang ditemplokin ke bingkai, itu pasti feel-nya tuh beda gitu dengan lukisan yang dicoret di kanvasnya secara langsung oleh seorang seniman. Jadi gak usah khawatir dengan perkembangan zaman yang begitu menggelora ya kerabat moderator. As long as you have skill, pasti dirimu akan dilirik oleh seseorang ataupun sebuah pekerjaan. Bahkan bisa jadi dilamar pekerjaan, bukan melamar pekerjaan, justru dilamar pekerjaan. Kalau suka bikin baju, terus kayak suka Mitch and Max gitulah. Intinya menggabung-gabungkannya, jadi mix and match. Itu nantinya dirimu bisa berkesempatan jadi seorang fashion stylist, itu bisa banget. Bisa juga jadi designer, bisa juga jadi selebgram, karena kasih inspirasi orang untuk pakai baju tuh gini ya, ini digabungin sama ini yang notabene ini harganya gak mahal, tapi bisa looknya tuh kelihatan lebih mahal. Wah, banyak pokoknya peluang-peluang yang ada di depan mata kita, dan itu bisa diambil sama kerabat moderator. As long as you want it, pasti bisa terwujud. Tapi kalau diri kita udah gak ada kemauan atau keinginan untuk ke arah situ, ya itu yang bikin susah mencari-cari, aku mau jadi apa ya, aku harus gimana ya, gitu ya. Diriku bukan guru, sekali lagi, Dian tuh penyiar ya, bukan guru, tapi harapannya ada teman-teman yang terinspirasi dengan apa yang disampaikan. Jadi sekali lagi, niatnya tidak menggurui, tetapi menginspirasi banyak orang yang saat ini masih bingung, aku harus bagaimana, karena

0: dari Wings Food.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Iya. Oke, kerabat moderator ada Siti Badriah, Sandi Woromo, luar biasa. Ini saking keselnya ya, saking sakit hatinya sampai-sampai dia bilang kayak gitu. Itu kayak sindiran, sarkas gitulah. Kira dirimu tuh saking piawainya berbuat apa ya, ibaratnya tuh kayaknya tuh baik, tapi ternyata ya baik, tapi kadarnya yang mungkin beda gitu ya, kira buat moderator. Ini gak ngomongin dirimu, maksudnya ngomongin orang lain, sorry, kata-kataku keliru ya, orang lain yang menyakiti diri kita. Terus seolah-olah dia tuh baik sama kita, tapi ternyata tuh ya baik, sekali lagi kadarnya aja yang berbeda gitu. Akhirnya dibilangin kalau Sandi Woromo luar biasa. Apalagi ini soal cinta tuh, kira buat moderator bisa menderu-deru hatinya ya. Katanya cinta, katanya sayang, tapi ternyata cinta dan sayangnya dibagikan gak cuman untuk diri kita aja, tapi untuk banyak orang. Cakit. Hati kita tuh kayak tercabik-cabik gitu. Kalau sekarang sih ngomongnya bisa sebahagia ini, tapi ketika itu diduakan masih menangis-nangis, aduh sedih banget. Saya bukan menertawakan orang yang diduakan ya, saya menertawakan diri saya sendiri karena pengalaman. Oke, baiklah buat cerobot moderator yang masih setia menikmati Radio Moderator FM, thank you. Ini kan udah masuk tanggal 23 Juli 2026, bentar lagi akhir bulan. Makanya kalaupun masih banyak pekerjaan yang tertunda atau sengaja ditunda, coba deh kerabat moderator cek lagi mana yang segera bisa dituntaskan. Karena takutnya kalau kita tunda-tunda, finally ketika waktunya udah habis, ternyata gak ke

kejar tuh. Makanya buat kira buat moderator harus waspada juga ya sama tugas dan tanggung jawab. Tugas tetap tugas, tanggung jawab tetap tanggung jawab. Mau dihindari seperti apapun toh nantinya kita juga yang ngerjain kan. Jadi sebisa mungkin as long as you can do it, just do it right now. Karena diriku akan selalu setia menemanimu sampai akhir kebersamaan di program Galeri Dangdut. Disiapin teman-teman yang enak-enak bisa jadi teman aktivitasnya kerabat moderator yang mantul. Karena kenapa? Bahagiamu bahagiaku.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

indah dari istighfar. Imam Ibnu Hasyir rahimahullah menegaskan, siapa saja yang berhias dengan sifat istighfar, maka Allah Ta'ala akan memudahkan rezekinya dan urusannya, serta menjaga kondisi dan kekuatannya. Tafsir Al-Quran Al-Azim, Jilid 4, halaman 329. Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

nanas. Enaknya ngapain? Enaknya adalah minum jus nanas. Pas banget ya. Warnanya kebayang dong, warnanya tuh kuning-kuning, yang ke orange ada juga yang ke pucat. Tapi yang jelas warna nanas yang seperti itu tetap bisa membuat kita merasakan sensasi yang seger, enak, banyak nutrisi dan juga vitamin di dalamnya. Jadi gak cuman sekedar sensasi enaknya aja, tapi after minum si nanas itu kita bisa merasakan tubuh kita tuh kembali kayak berisi dengan nutrisi-nutrisi yang membuat tubuh kita jadinya standby mau ngapain aja. Gak percaya? Buktiin deh. Itu salah satu minuman favoritnya Dian kalau urusan jus tuh jus nanas. Tuh endul banget. Kalau gak gitu, kita bisa pilih jus semangka. Nyegerin juga. Jus melon sama enaknya. Alpukat mendamaikan. Jadi sesuaiin aja sama selera masing-masing, tapi ya jelas juga bisa disesuaikan juga sama situasinya. Misalkan nih ya, kayak tubuh tuh mulai ngedrop, bisa jus jambu merah. Terus kalau kita butuh ketenangan, bisa dengan jus alpukat. Terus kalau kita lagi butuh semangat, tadi jus nanas itu sangat ampuh karena rasanya tuh kayak fusion gitu loh. Wendul banget. Oke, cobain ya kerabat moderator. Dan terima kasih sekali lagi masih mau goyang di program Galeri Dangdut yang gak cuman menyenangkan aja musik dangdutnya, tapi penyiarnya juga ngegemesin. That's my own opinion. Tapi gimana dengan dirimu? Apakah sependapat dengan saya? Kalau sependapat, aku doain gajinya naik berkali-kali lipat. Ya minimal 10 kali lipat lah ya. Amin. Yang kenceng dong aminnya, kerabat moderato. Tanpa menunggu lama, saya udah menyiapkan sesuatu yang istimewa untukmu. Kali ini dibawakan sama Safira, Inema. Tembangnya akan membuatmu semakin betah menikmati Galeri Dangdut Radio Moderato FM. Mau bukti? Please enjoy it right now.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
4: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
8: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
8: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
8: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
8: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
8: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
8: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
8: Yah, sayang.
9: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

iya, kerebut moderator tuh kayaknya kebetulan aja ya. Dari tadi temang yang aku puter kok ngomongin yang disayangin lagi gak cocok sama kita, jadi menghilang. Oke, baiklah, kebersamaan kita di program Galeri Dangdut sekarang udah 13 menit lepas dari jam 1. Terima kasih untuk semuanya yang masih setia menikmati momen istimewa bersama dengan kami. Dan kerabat moderato, ada update informasi menarik untuk yang selalu setia menikmati Radio Moderato. Ini terkait DED pembangunan Jembatan Manguharjo yang masuk tahap lelang. Dan tahun ini tuh diusulkan ke pusat, 2027 targetnya mulai pembangunan. Begitu ya kerabat moderato. Pembangunan Jembatan Manguharjo terus berproses setelah urusan analisis mengenai dampak lingkungan selesai. Pemerintah Kota Madiun kini mulai proses untuk detail engineering design atau DED. Prosesnya pun sudah masuk tahap lelang dan DED sendiri menjadi salah satu syarat untuk pengusulan ke Kementerian PU. Kerabat moderator dijelaskan oleh PLT Kepala DPUPR Kota Madiun Dwi Setyo Nugroho pada Selasa lalu, kalau DED ini akan diajukan ke Kementerian PU untuk direview, dan nanti usulannya ada dua opsi, yaitu dibongkar total atau diperlebar. Begitu ya, harapannya nanti dengan hadirnya ini ya, sesuatu yang diupayakan lebih baik untuk jembatan tersebut bisa membawa kebermanfaatan juga untuk masyarakat, melintas dengan aman, nyaman, dan tentu saja selamat sampai tujuan. Oke, baiklah kerabat moderato, sesuatu yang istimewa sudah siap menggoyang dirimu. Ini tembang tuh sempat viral banget, sempat hits banget, dan judulnya adalah Lost Doll. Tahu dong penyanyinya siapa? Yes, Denny Caknan.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food, segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wings Care.

aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

santuy itu perlu banget ya kerabat moderator, apalagi kalau otot mulai tegang bekerja sehari-hari. Udah harus santuy, itu penting banget untuk bisa merefresh tenaga kita, otak kita, hati kita, pikiran kita. Gitu ya, dan harapan saya kebersamaan di program Galeri Dangdut yang menghadirkan teman-teman dangdut untuk goyang ini tadi bisa bikin kerabat moderator lebih santai menikmati kehidupan, karena penting banget. Apa sih artinya kalau kita punya banyak duit tapi ternyata kitanya gak sehat? Gak sehatnya kenapa? Karena terlalu stres, karena terlalu banyak beban pikiran, hati kita tuh gak ada tempat untuk bisa mencurahkan keluh kesahnya gitu loh ya.

So, buat kira-buat moderator, semangat terus menjalani hari. Semoga apapun yang sudah diimpikan bisa segera ada di dalam genggaman. Semangat selalu ya. Oke, baiklah kalau begitu, finally saya Dian Ratna harus pamit undur diri dari program Galeri Dangdut. Selepas ini nanti ada program Espresso yang siap memanjakan dan menyegarkan kerabat moderator dengan tembang-tembang dangdut pilihan. Kok dangdut sih? Dangdutnya udah ya, sorry saya keliru. Teman-teman Indonesia dan mancanegara terbaru koleksi Radio Moderato. Begitu maksudnya ya. Namanya juga manusia, ada salah-salahnya kira buat Moderato. Selamat menikmati aktivitas. Saya pamit, selamat siang. Sampai jumpa.

Star News 107,2 Morato FM. Kerabat Moderato, kali ini yang direkomendasikan adalah single Dance Joria milik Madonna. Madonna meluncurkan album studio ke-15 berjudul Confession 2 dengan tembang andalan Dance Joria. Karya bernuansa disco elektro ini terinspirasi dari naskah film biografinya ketika merintis karir di New York. Liriknya mengenang masa awal perjuangan dan menyebutkan sejumlah nama tokoh penting yang membantu perjalanan musiknya. Alright, tanpa menunggu lama langsung aja yuk kita nikmati cuplikan single yang satu ini. Kalau dirimu suka banget, silakan ketemu sama versi lengkapnya di dalam program Express

0: Ini sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
1: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
1: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
0: Oh, bisa sesuai budget ya?
1: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
0: Oke, let's go.
1: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
2: Moderato.

indah dari istighfar. Imam Ibnu Hasyir rahimahullah menegaskan, siapa saja yang berhias dengan sifat istighfar, maka Allah Ta'ala akan memudahkan rezekinya dan urusannya, serta menjaga kondisi dan kekuatannya. Tafsir Al-Quran Al-Azim, Jilid 4, halaman 329. Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong.
7: Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Bu Nana.
9: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
8: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
9: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
8: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
9: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
8: Berarti satunya 2.500.
10: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
9: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
8: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
10: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
9: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
11: Wings Care.
12: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
13: Fresh banget rasanya.
12: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
14: Iya lagi.
15: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
12: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
13: Fresh banget rasanya.
12: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
14: Iya lagi.
15: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
12: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

107,2 Morat FM. Kerabat Moderator, kali ini yang direkomendasikan adalah single Dance Ceria milik Madonna. Madonna meluncurkan album studio ke-15 berjudul Confession 2 dengan tembang andalan Dance Ceria. Karya bernuansa disco elektro ini terinspirasi dari naskah film biografinya ketika merintis karir di New York. Liriknya mengenang masa awal perjuangan dan menyebutkan sejumlah nama tokoh penting yang membantu perjalanan musiknya. Alright, tanpa menunggu lama langsung aja yuk kita nikmati cuplikan single yang satu ini. Kalau dirimu suka banget, silakan ketemu sama versi lengkapnya di dalam program.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.

0: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
0: Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju.
0: Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
2: Cheers! Air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers! Cheers!

0: Mitos atau ke fakta?
1: Saat angin Australia bertiup, semua orang pasti masuk angin. Itu mitos. Faktanya, tidak semua orang mengalaminya. Daya tahan tubuh, pola makan, istirahat, dan kondisi kesehatan masing-masing orang sangat mempengaruhi. Angin Australia umumnya bertiup pada musim kemarau, sekitar April hingga September, membawa udara yang lebih sejuk dan kering dari benua Australia ke sebagian wilayah Indonesia.
0: Mitos atau fakta dipersembahkan oleh
2: 107.2 Moderato FM. Moderato.

0: Gimana suster?
1: Selamat ya pak. Bayinya perempuan. Tapi maaf, istri bapak meninggal.

0: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
1: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
0: Oh, bisa sesuai budget ya?
1: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita, dijamin hemat.
0: Oke, let's go.
1: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai
0: gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
0: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.

indah dari istighfar. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menegaskan, siapa saja yang berhias dengan sifat istighfar, maka Allah Ta'ala akan memudahkan rezekinya dan urusannya, serta menjaga kondisi dan kekuatannya. Tafsir Al-Quran Al-Azim Jilid 4 Halaman 329. Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan bersih deh.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget, jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kamu Han ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting

0: Moderat FM dengan Insert Kesehatan.
1: Kerabat Moderato, memasuki usia 50 tahun ke atas, tetap aktif bergerak sangat penting untuk menjaga kebugaran serta membantu mengendalikan penyakit seperti jantung, hipertensi, dan diabetes. Tentunya, memilih olahraga yang aman dan sesuai dengan kondisi tubuh itu sangat dianjurkan. Dilansir dari WebMD, berikut olahraga yang baik untuk usia 50 tahun ke atas. Jogging. Bagi Anda yang ingin berolahraga dengan intensitas sedikit lebih tinggi, jogging dapat menjadi pilihan. Tetapi lakukan secara bertahap agar tubuh memiliki waktu untuk beradaptasi. Untuk menghindari cedera, gunakan sepatu lari yang sesuai dan pilih permukaan yang empuk seperti lintasan atletik atau rumput untuk mengurangi tekanan pada persendian.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua
3: mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
6: Aduh Shay, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Shay, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di radio moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
5: Oh, bisa sesuai budget ya?
6: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
5: Oke, let's go.
7: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

0: 모두 락.
1: 미터스 아토카 폭다.
2: 사앗 angin Australia bertiup, semua orang pasti masuk angin. Itu mitos. Faktanya, tidak semua orang mengalaminya. Daya tahan tubuh, pola makan, istirahat, dan kondisi kesehatan masing-masing orang sangat mempengaruhi. Angin Australia umumnya bertiup pada musim kemarau, sekitar April hingga September, membawa udara yang lebih sejuk dan kering dari benua Australia ke sebagian wilayah Indonesia.
1: Mitos atau fakta dipersembahkan oleh
3: 107.2

0: Ntar, ya Allah ya Rabbi.
1: Sabar nggih. Nah, pun lho, kalau gini. Saya kalau pernah di sini ki, penak. Lho, kak malah kak muni. Nah, kak semua nun. Lah, bos. Nah, saya sudah, sabar. Program dangdut langgam sok campur sari dinten iki Kamis malam Jumat napa niki Kamis napa niki si Kamis lagi malam Jumat baik minjing baik nggih dalem iki wonten rencang kula sira nggih mugi mugi keluarga ini pun sakinah mawaddah warahmah barokah sawamanah gitu. Alhamdulillah. Kita diatur. Pak mula kalau singkan kantor sih. Sakit. Belum ngetan sasti itu antarakan kumanwun. Engkang demi kemauan. Datus nganten anyar. Kalau tu ngak ni mbak manten mas nganten. Kemuki kalau waktu mengkasami sakinah mawaddah warahmah barokah sawamanah keluarga ini pun tuwin inggalo pikantukan ugeran kulit kencana kang bangkit toto jalma teges putra putri kang soleh solikah alim alimah muslih mumtaz nggih lan keluarga ini pun ayom ayom kiroh wah dengan penyarjan ampuh kalau mau gih ngawatin keluarga musyang gih kormat manten keranten gih rencang sinarawati kita jangan seneng gih nah wong manten baru ya nggak paham jadi manten aku seneng ini aja seneng jadi manten. Wong dadi manten iku mburuna apa mburu ayem ayom tentrem. Ora mburu seneng. Tiang niku jenengan titeni nek mburu seneng wis ta ora umur dawa. Soale napa? Seneng sing diburu. Kuwi nek gak seneng tinggalke golek liyane. Tapi nek mburu ayom ayem tentrem insyaallah tresnanipun mawaddah. Mboten namung mahabbah mawon, mahabbah niku tresno gitu. Nah, tapi nek mawaddah niku tresno krana tresno senadyan. Nggih. Krana ayune, krana baguse, krana akhlake, krana budi pekertine, krana keluargane, krana status sosial lan sabetanipun. Ning senadyan rekmo sampun rekmone sampun kembang jambu. Mereka kulitipun sampun ngombak segera ning tetep tresno niku mawaddah. Tresno niku napa nggih? Awal ngantos akhir nek disingkat ngoten nggih. Niku mawaddah makaten. Nggih. Mbak manten mas manten ingkang dalu menika nembe ngikroreken seiya sekata, sehidup semati, seiring sejalan, senasib sepenanggungan. Nggih donga kula mugi-mugi dijabah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya mujibah salin ya rabbal alamin. Keranten kathah titik-titik janur kuning, radon ta anginipun kados mekaten kananipun sumribit midit, suara trimo irih banter gitu. Mereka mugi-mugi kemawon tentusaken nganten menika tambah barokah. Bebasane nyirnakne sengkala. Wah, tido mukso tido sirno nggih keranten lumantaring sumiliring angin mbok bilih makaten nggih sing penting tetep dipun jagi naminipun wong lanang niku nek kula critani mung mas ndungguyu jenengan sing penting niku kudu tetep nggih iso bagi waktu nggih. Pramila asring kalau terakan garwo, gih garwo ni si garane nyawa, sing sigar kagem piantun kakung seneng sing sigar. Sigar tegas napa saged iso nyigar waktu ni, gih bisa membagi sigar itu membagi, nggih. Bisa nyegar waktu nggo keluarga, nggo kerja, nggo hobi, nggo dolan lan sak pitunganipun wis ora bujang maneh. Lah sing dawa senengane sing putri. Dawa napa dawa rezekine, dawa semangate, dawa atine, gitu. Ora gampang nesu, ora gampang cemburu, ora gampang cubriya, ora gampang sujana lan sak pitunggalanipun. Luwih tawenan. Mene pas ular-ular nganten nek kula nuturi ngoten niku, Mbak manten, Mas manten, mekaten-mekaten A sampai Z itu nggih. Ya to mriki mboten prayogi nggih to, karena acaranipun dalang buri nggih. Isine menika seneng-seneng nggih to, damel bungah ing ati. Ngaten. Seneng kok. Barang-barang acara mau rampung niki. Seneng makane. Neng mugi-mugi napa ingkang dalem mataraken ingatipun kiara kelomantara di moderator menika wonten guna manfaatipun saged dados lelipur dumateng panjenengan ingkang dalem menika tansah setya tumindak kanthi moderator FM sawetawis Mas Tejo dipun lajengaken rumiyin.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
5: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
6: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
7: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
6: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin!

0: Never arrives.
1: It's a production.
2: I love you.
1: We can share.
3: Aktivitas Anda akan terganggu bila sering mengalami seperti ini.
4: Aduh. Ih, ngapain kamu merintih? Sakit perut? Cepet, antar kebobolan lagi.
5: Kebobolan? Mens tahu?
4: Pantesan wajahmu pucat. Nih, minum Velpo. Kebetulan aku juga bulanan, pasti bawa Velpo.
5: Velpo?
4: Eh, jangan salah ya. Velpo ini pas loh buat wanita yang sering ngalamin telat bulan, baru sakit atau nyeri saat bulanan. Dan lagi dapat menyembuhkan sakit keputihan.
5: Kok gak ngomong dari dulu-dulu sih?
4: Velpo juga cocok bagi wanita yang punya aktivitas tinggi
5: seperti kita-kita.
4: Iya, karena dapat meningkatkan metabolisme agar bergairah, selalu tampil segar dan awet muda.
3: Wanita yang punya aktivitas tinggi tahu akan kebutuhannya. Dengan minum Velpo, kegairahan dan kesegaran tubuhnya tetap terjaga. Dengan minum Velpo, datang bulan lancar, aktivitas lancar. Produksi Kembang Bulan Farma.
6: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
7: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
6: Oh, bisa sesuai budget ya?
7: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
6: Oke, let's go.
3: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
8: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
9: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
8: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin.

Tapi pun sampun salam terakan gih. Kakak panjenengan kan telepon kata saya setiap tuh terakan gue main pun kagak mengkawin kata saya pun sang soyo dalu sang soyo api orang kang lintang kau meda padang jinglang cetok wela wela ngiklo. Karena nih pun lah lampu nih padang jinglang jajal. Listrik pun pecah dan wah yo rakyat top popo itu petang tidak terlimangan. Nah, jumbo kalian suasono dalu menikah kata sangat enggang nempi ngerasakan indahing suasono. Nah, itu nih keluangan nih rotok sudo pun minta-minta dinten angin jan luar biasa. Wallahualam bisa apa nggih. Mugi-mugi alam engkang napa nggih. Makaten kananipun dawuhipun Gusti Allah menika dumateng makhlukipun ingkang kawas tenan angin. Angin menika makhluk. Estu. Isa dikongkon saged, Mas. Isa dindekne saged. Kanten angin nu sedaya makhluk Gusti Allah kagungan roh. Roh angin. Roh srengenge. Lho estu. Sedaya niku makhluk. Geni niku nggih makhluk. Roh geni wonten, wonten nggih. Pramila saking menika nggih picarane kula panjenengan ben iso bersinergi dengan alam nggih kanthi cara menika. Bertafakur nggih. Lajeng tafakur tadabur nggih to. Kalian alam ingkang dipun ciptakaken Gusti Allah dumateng kula panjenengan sami. Kureping langit sak lumahing bumi ginelar jagat gitu. Jagat dipun mikrokosmos lan makrokosmos. Walah, terus-terus jowo mengki-mengki. Sebenarnya kula panjenengan tansah jagi kelestarian alam nggih, kadang kawis angin ingkang kula panjenengan rasakaken pinten-pinten dinten menika wonten pasemon. Pasemon dumateng manungsa ingkang pola tingkai saya ndodro kurang toto tumindak culiko cubrio nggih sak wenang-wenang angkara murka mbok bilih mekaten dilikne rumantar angin nggih kelanten angin menika makhluk Gusti Allah sing paling jujur tekan kini tekan kono tekan pundi-pundi menika nggih nek mboten-mboten dawuh nggih ra mungkin kados mengaten bledek mawon. Niku nggih makhluk nyatane jadi cekel. Cekel cencang ning wit gandrik kalian Ki Ageng Selo. Makhluk nggih to. Oh iya ya Mas, bledek iki makhluk. Nggih. Bledek niku makhluk, angin, geni niku makhluk. Geni jadi sirep nalika ning napa? Jin Nabi Ibrahim padhe dibakar gitu. Wah, geni sate sirep dadi adem. Makhluk manut. Nah, sing dawuhne menika Gusti Allah. Rapi ra manut. Angin barang niku didawuh. Nggih, angin. Sumiliro saka kidul mengalor. Saka ngalor ngulon, saka ngulon ngetan, saka ngetan bali ngidul neh, ngalor neh. Ngulon neh, ngetan neh, ngonton iku pokoke. Ngantos kapan dangune wolo alam bisawab nggih namung Gusti Allah ingkang saged paring papesten dumateng sedaya kalawau. Nah, sing penting kula panjenengan tansah nuwun mugi-mugi angin ingkang sumilir menika beto rahmat mboten beto mudharat sehingga tentusakan kusong kalau panjenengan menika tansah manggi mangayu bagio rahayu ingkang tinuju bagio mulio ingkang sinetio keranten lumantar angin nggih lan sana-sana sipun ingkang penting sakit dalam aturakan setengah pokok setengah karena sangat makhluk Gusti Allah kabut kalau panjenengan ini kulo si ketok nyoto lah angin kadang kau ingkang penting dalam ismen sati jelok geni sakit dipun bersani gitu bledek sakit dipun bersani sati cekel cencang newit gandrik. Kadang-kadang yang jauh kan ngatain ilu-ilu itu yang jauh panggil bedek. Wih bedek ojo nyamber aku putu nih kageng selo timbang tak cencang newit gandrik. Wih bedek nyingkir bedek sak wadiyo bolone nge keranten krungu ngatain itu nge wong jauh ini hujan luar biasa loh. Iya. Iya nge diatur ya
Nek gak makhluk ya ora iso no, ora iso sirep pomane. Angin bareng ki wonten roh angin. Jeneng Jawa wonten kawastanan Maruta, Kisapu angin gitu. Bayu. Lho, jenenge angin niku roh angin ukatan nang Jawa niku Bayu, Maruta, Kisapu angin. Nggih. Lan sak pitungalanipun lan sak pitungalanipun nggih. Pramila sekang menika kula panjenengan nggih pun to, mboten sah gale sing pripun-pripun, sing penting kesang kula panjenengan nika tansah wonten manfaat lan gunanipun. Nggih. Sapa-sapa umat Kanjeng Nabi yaiku umat sing iso manfaat maslahat kagem sanesipun. Nah, ngoten. Inji, saya terus ngaturaken gimana kagem kawigatosanipun sugeng dalu sugeng pepisahan. Kanti sesanti Jojo Wijayanti tepa jengeng asa radio moderato kresner ing sami kala salami lami usun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
5: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
6: Aktivitas Anda akan terganggu bila sering mengalami seperti ini.
7: Aduh, ih, ngapain kamu merintih? Sakit perut, cepet, entar kebobolan lagi.
8: Kebobolan, mens tahu.
7: Pantesan wajahmu pucat. Nih, minum Velpo. Kebetulan aku juga bulanan, pasti bawa Velpo.
8: Velpo?
7: Eh, jangan salah ya, Velpo ini pas loh buat wanita yang sering ngalamin telat bulan, paru sakit atau nyeri saat bulanan. Dan lagi dapat menyembuhkan sakit keputihan.
8: Kok gak ngomong dari dulu-dulu sih?
7: Velpo juga cocok bagi wanita yang punya aktivitas tinggi.
8: Seperti kita-kita.
7: Iya, karena dapat meningkatkan metabolisme agar bergairah, selalu tampil segar dan awet muda.
6: Wanita yang punya aktivitas tinggi tahu akan kebutuhannya. Dengan minum Velpo, kegairahan dan kesegaran tubuhnya tetap terjaga. Dengan minum Velpo, datang bulan lancar, aktivitas lancar. Produksi Kembang Bulan Farma.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
5: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
6: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
7: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
6: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin!

0: mitos atau ke fakta?
1: Angin Australia hanya membuat udara lebih dingin. Itu mitos. Faktanya, selain membuat udara terasa lebih sejuk, angin ini juga menurunkan kelembapan udara sehingga musim kemarau di banyak wilayah Indonesia menjadi lebih kering. Angin Australia umumnya bertiup pada musim kemarau, sekitar April hingga September, membawa udara yang lebih sejuk dan kering dari benua Australia ke sebagian wilayah Indonesia.
0: Mitos atau fakta dipersembahkan oleh 107.2 Moderator FM.

0: dari Wings Food.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang

0: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
1: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
0: Oh, bisa sesuai budget ya?
1: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita, dijamin hemat.
0: Oke, let's go.
1: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

Rabb-nya dan menjalankan sunnah nabinya serta menjauhi maksiat sekecil-kecilnya. Orang tua terhindar dari hisab akibat dosa anaknya. Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.